0: Lomon long ka seri ni jaru en kagenya Emma Yen FM.
1: Asho Leng Nelson mo check to lo sigolo jinki se sai ke grengora.
0: Lomon long ka seri ni jaru en kagenya Emma Yen FM.
1: Mo ge jampa lo mo bu da pike.
2: Kabisa bwana ni wiyanga zeti na jare the standard. Na rolimu ne jote headline Kindiki stripped. Orolo ngani stripa ngano ngani. Maya juga jarang masai.
1: Zuru weekend kita pun naik.
2: Ia orang orang itu zuru kita rai tadi. Ia kedua orang kelani. Otaknya. Yes. Nabi kita nampi sya profesor. Kita zuru kintiki. Deputy presiden lo show lekanya. Ia bungir lo kau nyoling. Ano lo orang dah munut. Neli muni neji sideline. Dia ni. Iru na kita rumu yuki kinde ke kanto kidogo. Teri kore sana orang nanti. Homorais William Ruto. Alai ruki arumo profesa kidure kindiki neji nelo doya arumo tenguitui sapoko lengi esiasa aketena. Ilimuni ajo ule na uru norona homogia uru kindiki nguvu shina ata la ninyoshi uri kito doket naji intergovernmental coordination. Yani seidi mpokin ushina asite serikali na ninyoshi ui koordinator na asite yatu wa serikali. Neji ne homogia uru mera homogia shu na kabin ina doket. Cabinet Secretary Musalia Mudavadi merera rana rana nye uduwaya neta shiki seidi mpokin na asite serikali tiatwa. Nilimunineji ure mbala na homa atume nazi tinaje na the standard na homa itudulua jure kindiki na homa iminie CI na ninyo nushi CI deputy president neji na ure na CI na bona ninyoshi na atanguvu nitudulio ngulo nweri kore tiyetu wa serikali neji ure ruwe ninye na harita ngarana lusu ye na ure ina CI yopa na akiasira ninche ruto tenebo ure kathi kashagwa amirino vole meyu netina doketa mwite juki ninyana arina imanisha ajo iyo larikoni.